0: Nzanga
1: Aha.
0: Kuna kuugwanda bani.
1: Mbuya?
0: Ana kuna kuugwanda.
1: Ife tilimunu tina Uganda.
0: Na ukwanisa
1: ife. Wapi nsene. Adone mukala administratore, kalampulisha. Atoma mninga muntu tinipano. Ninga ifano mpu tinipano.
0: Ona tichendini mamu.
1: Nseru ndo shifta za nseru ushu kuti. Pakalibanja ya bala na piana wanai. Pakubala na piana nai, afunza shkola, afundiswa shkola, mboze zambu kapata mbubasa, akalambu na makalirwa didi. Ache mere sambu, aenda kapidiri kuhunya kubala, kutindipasena bala nkatatu, ande kwa nisembu kwa fundisa, imu baba na mama mululu pirembu. Hada ipi satai, so mboze za kaoneka ambu, wapitirwa ambu na pinangombo, mba zukula sumanka, mba jitapia kuipa. Kujita pia kuipa baba alonga ini imba enda perezo, perezo zakabuka baba alonga ini chipu na lini sinamfuna api mwana kutia gwande vipanu na inibano kutipia mala baba na mama. Nkazimbo waka ishei inembu ndilu zembo watoma na uyu nkabembu chipu na lini. Pepa ife pa kugwanda nditepu. Tinalonga kuti, tinapasa maningi era zao kuna mamuna. Na kuti mundu achita nseru mba uziwa ninga manera kazefu mba longa kuti mapulisa salonga kuti omisidu voluntaro kwalifikadu. Chita kintu mbo chiziwa kuti chita kina chiteni chini cha kuipa. Sibia didi tae. Pilipu minangube kuchitilo na susudeo.
0: Andi.
1: Mbo nyumana ache, imbali ache mbaziwa kutuyu ndia natipulumusa vyo nsena da salapai watumbo ndiyono. Mbangulira mapanga. Mbanchita pia kuipa. Kuti abwele ripontu akali pakati pa ubali. Kapina kwa nisi katayo.
0: Mashini nanda kaluza nzizi kwa takobanga. Yensini kuna kasasanyira mundu nga naneo.
1: Mwona lai.
0: Mwachipo yunga.
1: Hii nkabi kuti abwele ripontu akali pa ubali. Kuti abali anamulangana tani. Ninga anapia ananyakwenda anamulangana tani. Kumbaziwa kuti adapa babatu. Ifi kala wakucherenga mizizinu, tinebano konda kwenda shkola ninji, ndono adatipera babatu, anazakala ngana natani. Kabe kwa nisika, penepo unansiambu biyache mba kalambo ninga muntumbu. Baseni, sikuti pina jitankazi kuti mwananga uya enda, uyu ndileke vilu zangabe chita. Ono adapa mwanachu uya kamala nazaka pambu baba penu mai.
0: Hede, brigado.
1: Mwavanya kuvesera, penepa ndia pada gwanda nsero atu. Anangu wakalonga tepa, anangu wakalonga, pia sendi pia kufundi sana.
0: Ini ndalonga pa.
1: Ndimwe mamunankulu. Hii finya kugwanda si finya kuzuisa tae.
0: Chipo.
1: Pionseni bisa jito pia kufunzo. Mbuya tambo, ndipe papada malira nsero hatu.
0: Brigad, mama, sipangono
1: basi. Mamunankulu.

0: Muchongo miche chedo vapurukire vandadikana varati Mosambiki tavia kuverenga masoko de makuru o maji provinsi ya Josefala menengera na inyebani. Musoro o masoko. Mabasa oku musijira shtaka mshundirike jera paga virondeke ilopano pabaira kana muno mu provinsi ya Josefala ndiona kamu alikuguma mpu magumo. Mutengo undadamira juli zvinomwe zvo vantu o mtambo o mbiro mbiro. Ndivona vakuzobudira kamukati mumpikizano o mbiro mbiro sabatalino. Ayeno amwe ndiona kamuleta masokode makuru umuno Msofala menengera no inyembani ngondimi yuchindao. Kuverengwa na kuna jiri kwandini Bartolomeo Funi kumuchini chumpepo mnova na Luis Marijani. Kufunungura kwa masoko makuru muno Msofala pamuno inyembani, tananga kutima basa, wakumusijira shtaka, shindirike jera pagave, ero ndeki pano pabera kana muno Msofala, ndiyo nam, arukuwa kamu ashuguma mpagumo. Soko ili, rakusa chiswa na Jong Sacramento.
1: Mabasa okumusijira shtaka pomwe nokudira zvidina shtaka shininda kudekejera kugavu londeki mukati modroba lobeira mprovinsi ya Sofala oda kufungiswa. Mabasa aya arikuizwa mukati umweni mango undadamira mazana matantatu o jimetru shikamwe pakutanga kwa enga kwa pako kuti apere mweji mtatu achizwa kuzoti mazuva aya akazoti anyengejewe ngo mabasa idikana kuti abatwe. Mutonga miriri anuonera ngo pamhandiri wa shtaka kuva kwa komudantu mukati mu umambo kushitongera obera va Ivaneo Noe vazivisa kuti mukati mu aya mabasa vazoti vache shtaka kurukuvisa mavu okale kurukudira amweni mavu shikamwe kujika kwa kona kwenga kometri umwe nobindikati. Vadurujira vachiti kudihwa zvidina pomwe nokuchinjira chinjira shtaka ichiwale kwa zova kushizwa vashandisa zviro zvinodika kuitira kuti vakwanise kuchijikira kuwanda kwejimoto karo chinofamba pona apo nochakatwara ntunduru inorema. Kudari mutunga miririvaya, mabasa okunesa, aizwa mukati mobindi katiro shtaka ichi, pomwe varukuveringera kujohina ndao jenga jaka kashana, pomwe nukudira ndao jimweni jomterejo kuti vafungise lona iribasa.
2: Como dissemos, nós vamos começar pelas vias com mais fluxo de pessoas e bens, ou melhor, com mais tráfico. Claro, as obras vão bem, a estrada do aeroporto, nós mexemos ela por completa.
1: Ati kudari tananga itiso, tatanga ngo shtaka zvia zvokuti zvinofamba muzinji mumotokaro. Pomwe mabasa panguva ino arikufamba zvakanaka. Shtaka chinenda kudekejera kugavu londek, ndicho chawanika chichimusijihwa chesepo. Itiso tacha shtaka ichwari kurukuvisa mavu okare kurukudira amweni pomwe nokuchindira. Itiso pangayo taita basa, tawana mushowera, ndakunanga kuti penga nondau imwe yaibuda kumwa. Pomwe tazoti tishandisi ungwari o inshinyaria kuitira kuti tikwanise kufambisa basa rilo. Mudimingu nukuti mushiposa itizo tinozofungisa mabasa pomwe chinozosau kwa shtaka ichi. Njakadi asipi jese shtaka zvinowanika no Malindi tinodikana kuti tipambandiri. Ngari jimweni kunodikana kuti tifushiri basi Malindi, ngari jimweni tinodikana kuti tujanisi shtaka chisepo. Kusote shtaka mukati motoro barobeira zvakawanda azvingapiri jese kumusijihwa ngonjiko imwe. Ainga mazwi amutunga miriri, anuonerina ngu pampandiri pomwe nukuwa kwanko shtaka nombudantu mukati mu umambo omtundu kushitongera obera wa Ivaneo Noe wa chibuya ngu kufamba kwa mabasa ukumusijira pomwe nukudira zvidina shtaka shinenda kudekejira pa gavurondeki mukati modroba lobeira.
0: Sule kamu kosoko ili vapurukiri vandadika na varati Msambiki zvino ndakwenda mu provincia iyo inyembani. Dinote muchonga mitu mbenu wango.
3: Pedopo mazana maviri o jinyokama jo ma distritu o Zavala no Inyarimi. Jakawa jishi kubaniswa chorongo muna chorino viki zifuyo. Zifuyo za chorongo hakuti zakatiswa fadanare shikaskira kubadirana kumenengira kuna mbuj pamwepo no huku jinobala manda. Pambere po shirongwa ichwari kuna chimwe shikungano chinozi fuzoko shinobatila kuna ino provinsi ya yo inyambani shikaba cho humambo. Pambambaruche yoku perekwa kana nukubaniswa ko zifuyo izwari mabasa oradi Msambiki agarashi ziba kuti izuru zitatu zo huku no zana ro mbuji. Vamwe kovea vakavash ashira zifuyo izwari vakavash buye kuna mabasa oradi Msambiki vashikomba rudakaro ngupa kwa ashira zifuyo izwari kwa pivano digira kuti vazirele zobalira nangosule vuhulija kuti zizopuwe kuna hamadoni.
4: Marta Alfred Malati. Nitwa Ben Shanza Kisa.
5: Esperança Martinho Lemos Mocale.
6: Uma esperança, vamos que ele tocou em Mucalaha. A projeto aí, o Tisaguino, Tsaquila.
5: Tsaquila, bem mesmo. Laninga Conan Tsaquila, um couve. Comprar uma projeto Maya Machuí.
6: O da Mocalisa, da Massa.
5: Tatelisa.
6: Quatro
5: ato.
3: Mumwe kovatunga midiri uchikungano ichwari chinozi fuzoko wa chizungo zina Andre Tembe. Wabuya ukunashita pira masu choradu Msambiki. Ashibuya ngo chiniguru uro chirongwa ichwari choku kovaniswa. Kuhusufuya izwiri kuna jinyoka majuma distritu aya maviri kwa pekuruveti kwa kuti mweji jinozaro chirongwa ichichinozo gumiswa wo kuna amwene maprovinsia oino nyike wa Msambiki.
7: Alice lava kala mungo meni ya projeto lele lungo meni ngazavala nako inyarimi Alice lava kaiku ipuna va cooperativa ipuna va mamane ipuna vanu ipuna dishaka kakuva vena angela vako vakota ku hanya vaenja silo vakota ku shavisa kumbe ati huku leti kumbe ati mbuti leti vata shavisa vata kota ku hanya e Carlo Vivani kaka vata swi kota ku valwisana ni ma tinchancha ta utomi va hlula ti a tinchancha ta utomi ko vata kota ku vena amale vata kota ku kuma xokari pa vati hanyela
3: va Azaria Xavier na kuri mambo vo distritu ro Zavala vakava xiti chirongwa ichwali cha fuzoko chirikuza ako besejera zvikuru kwazvo zviya na zvirongwa zvo humambo mukati mukuhurijira sure dambudziko no hurombo pakati po jinyoka majo ha distritu ravo ro Zavala
8: avahanyi vangomeni nord vamukela atuhuku niti mbuti Liti tifana kukuwa fuya pala vata vuneka. Hekudaya angiala kusangula. Niku wakuma nyana zo kare pala vashava asaba. So fana ni mali nyana. Hekua tuhuku liti. Ta vuneka utafanela kuvaga. Nuku akama ukona uchikela. Uwe nita umvashavisa. Nisu mwenye sulaveka haku. Nita nchuvunicha hombe. Chimahi wako nyamuke.
3: Kuverketa kwa Azaria Xavier na kuri mambo vo distritu ro Zavala kumtiriro kwenu provincio nyumbani wa shibu yango shirongwa choku kovanisa zvifuyo soko ravere ngwandine Armindo Masinga kubvira mu provincia iyo I nyumbani
0: Tirokumu pakulirangi masoko edu makuru muno msofala menengerano inyumbani ngondimi iyo chindao Atichito kama utafungisi masoko edu makuru muno msofala po muno ingembani, tanangazwe kuti mutengo, undedemira, juri, jinomwe, juvandu, wanita mutambo kamu ombiro mbiro, ndivona mvanazova kama shibudulira, mukati mumutambo umwe, o kanampikizana umwe ombiro mbiro, sabatari no. Mkupachaji, Jong Sacramento.
1: Mutengo undadamira juri shtato no mazana manomwe o vanya kuita mutambo ombiro mbiro vanubudirira musabatalino mumujura ochise o mupikizano o kubudiri huanguvu nyikancha mukati modroba lobeira urukwandaniswa ngoshungano cho mutambo ombiro mbiro pondopo no Cornel de Msambiki. Vanya kuita ombiro mbiro varukuverengeruwa mukati mwavo majibaba no majimai pa mwembo kuvira mujesea po provincia jo ino nyika Msambiki kudari no kuvira umunyika ya Johnny no Zimbabwe. Ava, ndivai ya vukuti, vanaita mtambo uku vira kari no kari, vamweni ndivona vanauda kari la vamweni ndio batobasa. Sekretero mkuru uchiungano cho mtambo ombiro mbiro mprovinsi ya Sofala vatitush mulinga, vananga kuti, mupikizano uwari shukuru cho unoda, ikuwa ndisa kuizwa kwa mtambo wakadari, kuitira magariro wakanaka ubungano. Vatitush mulinga, vadurujira vacheti ngokudiviro kukwandanisa mtambo u, jesepo, japera kuna sirihwa.
9: É evento que envolve 3.700 participantes e, por via disso, as inscrições já esgotaram. Nesse contexto, estamos a 99% em termos da capacidade de organização e nos falta apenas detalhes que é para concluirmos com o processo.
1: Ati, e um piquizano ume unumudari huangou juro estátua numa zana manomwe ovandum, ndariro panguveino, já fungiswa. Tiri kuwanika makuma fumbamu mutezo mfumbamu yepazana ngokudiviru runasiriro. Pomwe dakara kumbiri ko zuva ronyamasi uno, tinofungisa runasiriro. Pomwe mumangwa nani osabata panguva sere, tinozotanga nompegizano. Berokubudelira ivandu vukusiana siana, kuverengira banya kuita mutambo ombiro mbiro, abo wali vanuwanika muskwata za mutambo uu, vandu vanuudakalira, vajiji, kuzoti nuva mweni vanugara mukati mumtundu kuodimu nchirangaraba lobeira kuverengirabo na wabato basa wa Cornel da di Musambiki. Kuzoti vamweni mboku vira unyikanja kudari inganyika yojone, Zimbabwe, Eswatini, no Lesotho. Tilikuwa nikavo no hama jino zijekiseni joku vira kumtundu maringwe, ijuari ndijo jilikuwa nikano mbili kila mazuvano mukati mumtambo o mbiro mbiro. Ainga mazwe asekretari mukuru ochiungano chomtambo ombiro mbiro umprovinsi ya Sofala vatitu jmulinga vachibuya ngo mujura ochisere o mpikizano okubodiriwa ngo uvonyikanja mukati mudroba robeira mpikizano ombiro mbiro unuizwa musabatalino mukati mochine lo provinsi ya iyo Sofala.
0: Basi vapurukiri vandirika na varati Musambiki, tasokuma kumbiri kwa masoko makuru, umunu Msofala, benigera no inyepani. Potananga kute mabasa, ukumusi jira shtaka, shinudirike jira gavi ronde kipano papera umunu Msofala, mabasa aya, ndiona kamu alikuguma magumo. Mutengo undadamira juli jino mwen, jovantu waneta mtambo kamu ombiro mbiro, ndivona mvanazova kama shukudirira, mukate mpikisano ombiro mbiro, sabatalino. Aya no amwe. Ndiona kamweta masoko de makuru muna Msofala, menengere no ingembane, ngondimi iyo chindao. Kuverengba na kuna jiri kwandini Bartolomeo Funyo, kumchini chumbepo, menga na Luis Marijane.
10: Sofala no masoko ayo.
11: Masoko matra, anosumula junaitika muno mprovincia.

0: Nzeru mbawiri
1: ndi ndima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa misangani.

0: basa nyo kuhufi fembu tafika kumhomu na makani yatu pansiku wa leru pakana timafara kumalisira na usia nzizundi kwa nisifunga na nyumbwa kwa kumalisira tufunginayo
1: Pano hapa so ndikupidiri obrigado ale akati vesera
0: ntokozi ya nafuna kumenea
1: ntokozi ntokozi kuna ale nafuna kuti menyera padangu kuti ajudari para tiwange mpamvu ndi 86 05 18 534. Penso te repetir ponto 86 05 18 534. Samuel Pakanati.
0: Te pambo nyaku vefeta funga na makane yatu na Samuel Pakanati mbaka mfunzisi ponto nchesa pa pindi yatu ya makane na nchesa to pansiku wa leru nembu zinanga ndini Joaquim Sombe tina sia nyimbo kufungisa Pakanati. Salani.

Kunyumba kwanga, lisakana makala wa kululupa. Kangwa saberana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibosi basi ningapika. Mkiadidi towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya. Makala wanga mpakululupa.

Abruzzi città kana chokai Rukere kona nkova na chana piri chema deko na mseso kama chena kona kweta makomba na ngomuna na mseso mfumbamwe Chana mumbo chedo kana ngoma kama chukusia na siena madeko nyamasi sabata Kunanga kutinguva chaka kona kweta hajo kana gumi na posa jo husiku Makwancha esa kulinga kufira nyika yo Amerika Takovo na kama mundiane wa kutora Livi kama roshtatu umpikizano umundial Tari kunanga kuna Fransa, Menegera na Inglaterra.

Jadaro mpurikiri nudikano raj msambiki ndi chana mumbu kana ngoma jadu kama chakusia na siyana na usundo usutusu kama padoko padoko terguma kumpiri sambai mbai pano kama utakupeke jamkanwa madoni vondimi iyo shisena kwenga John Shibadura ini hangu Bartolomeo Funyo.

0: Nyakova tikona kuti nzizuno tinai muno tsvaka da chemerese FM nenyimbo idave mwenzi zuno titome munyikana apo nditana manungu badideni
1: manungu atu badideni mesho
0: apo nzizuno tingenda kaona kufamba kuna chita makari wako nyimbo zako tikufamba tana zinako ya mumbo
1: ini nyimbo anga nzinanga nyimbo nsachimira na Miguel Diaz kubukira kumpaka ya Mubera zona ya Payol
0: kude nyimbo zako toma kuzimba lini nsakale pena kuti watoma chaka kida mara Miguel
1: Kulongera kuimbira kwa nyimbo ndatoma kale ndatumira ndimidza sete so ndikakhanda parara pang'ono mbwenyi ndatuma pontho ano pasado kuina kuimba nyimbo zinangu zine zinembe mana zina zetu na zisere mudamenza novo mai ndikuphata basa
0: kuiphata Miguel
1: se tikuiphata basa tiri sempe ndakunyezera ipindi pyanovo basi kuti anthu avesere
0: tingalonga thangwa pyanovo pitswa una nyimbo zinangu sipswa tazirabweresewa
1: ndina nyimbo zinangu ziwiri za novu zirabweseni pano kusolongera nyerezera pinachitewe naonangu kuti tinawo atende
0: pana zinangu ziripo mu zirabweresewa zipswa ndi zipi
1: zirabweseni zinangu zineni pano pamflesha
0: zirimwe mu flesha mwako ndi nyimbo kodi ndizingasi nyimbo zako nzizuno tingaona
1: tingaona nyimbo zonsene ndi sachitira safikira oito
0: zisere
1: sere si
0: ukuzidyera pena nkhabi ne ukuzidyera
1: anzati katoma kuzidyera ne majan satoma chita sachemero ivezi ne pra ita me invento koma ndipindi pyakutoma Sim.
0: Nyimbo zako zitswa tinaine tinawatende ndiso
1: si tinawatende ripansi
0: nyerezera pina chitewo
1: nyerezera pina chitewo
0: ndizwiri zitswa
1: sim
0: ndinafungaza na zakali zita
1: sim
0: kodi thangwanji wongerezera imba nyimbo zakolonga thangwa mufala mulungu
1: kuimba nyimbo za fala mulungu kunyerezera na ndati ndikufuna kwa mulungu nekufuna kwanga thangwe nyimbo za kuimbira kuna mulungu tambe sapeza maningi anthu alipadziko alipachisa si pulikipana nangu tambe asataika na nzeru anangu asataika na nzimu kuchena nkhabe tayi yanangu sachita pini pakhonda funga akora mbwenye tingaimba nyimbo za mulungu nyimbo za kukonseliera anthu tambe sapezambo maningi anthu azinji
0: iwe ukwenda igreja pena kuti nkhabe
1: si ndisaenda igreja
0: uli igreja
1: Igreja União dos Apóstolos.
0: Ah, Manguana, nenda na jomba, Manguana?
1: Ndi nenda. Da jombe, katai.
0: Pe kundi uningani, we. Ndi we...
1: Epa...
0: Ndi u pastor, mfundisi.
1: Ndifi... Nyakutuwele rambo, ima fala mulungu. Sim.
0: Aha. Apa, pana nyimbo yako dalonge kuti tina watende. Pana nangu nyerezera pina chitewe. Pina... ndipe pina chitewe munthu alemba pina titewe apo thangwa ncholonga kuti tinawatende
1: kulonge kwanga kuti tinawatende ndikulongera kuti tina anthu sanamata mu igreja mbwenye awene nkhabe na kufunana na anzawo awene ingafika dimingu savala kasa kazako ingafika dimingu amenameni mu igreja mbwenye ingafika tempo yakuphedzana awene ngaphedzana ngani akufunana na anzawo ingafika tempo kudachiti basa ya mulungu tambe sakhonda mchita basa mulungu masha wena safuna basa na mati mulungu pepsolengera pindu pizinji maningi
0: Miguel kodi kuimba kwe kwa kutomera mbuli mwana ndoto penu panango lipombo kuti pakati padzinza kaimba
1: ben ini kulongera kuti kuimba kuti kulongera kuti pana dzinzanga saimba nkhabe ndini basi padzinzanga ndisaimba ini ndatoma imba ndotoma kulomera kwanga kuimba ndikakhapa banda ya mbewu
0: mbewu
1: si banda ya mbewu tingaongera kuti banda ya mbewu tikakhapa na nyimbo munu radu Mosambiki soki tempo nere ra 2013 ntawo ndikaimba pa banda mbewu ndipoji asoweka vocalista principal ndiye era Antonio ashima Antonio Makuzi ndiye adasoweka pa banda pathu ndipoji banda yafudzika agora fazia com a banda também para me entender com a igreja, muito era uma fala mulungu. E 2017, já tomei já uma bassa mulungu, cuimba já gospel, até na lero.
0: O chiripacate.
1: O chiripacate, bassa na etan.
0: Tinha aí canhão bacuné, eu cuti, tinha o atende, teve isso antes, tinha boira na macaniato, mono, mono, nyumbem, repuia rádio, Moçambique.

0: tadina nzidzi yathu wakuti nzidzi uno tiri kuenda pang'ono na pang'ono pakati pa phindi athu ine na chitefe pansi kwa leo na nchesathu Miguel Diaz ali muno mu radio apo ale nafuna kuti panango apite mu nchiverano acheze na Miguel Diaz mala basere mukati menyera ntokozi wa 84379595 84379595 sabuza kuchinchini pano na menya Miguel ife tingacheza nchizuno na nyakuva dziwa kuti ombo likuva phindi athu timisi pano na tucheze nawo
1: ngapindu tayi ndiri preparado pande atawire tucheze tucheze pamwe sinthangwa makana ya nyimbo
0: langana pana nyimbo yako ishi nangu ishi kuti nyerezera pina chitewe tabva tinyerezera piri pina tende kuti thangwa nyerezera pina chitewe anangu nkhabe asanyerezera mbakhonda chita
1: si pana anangu so asakhala pachiso kukhala pa dziko mbakaphata basa mbaleka chita pindi pyakuoneka pina pachisa oku basa kwene me mpatira masongo mahiwu deshe lipite mubasa uli singu anu deshe anu usachitanji mishi porque iwo nga nyumba nga tereno nga familia so usatambira ntsiku zonsene maci ngaci ndisapresentariwe usachitanji mishi ndao naweso unyamphati basa tambena pana ale ali pabanja pananda samaa mabanja maningi iyaivesi sapita mabanja nangu nga pyaka banja payaka banja kumala amuna adaa kumamba mpaka amala basi entao anda zakhamba zizumika pomaci munthu unoyo akuchitanji mezo ninji pina iye entao iye safunika kuti adzizumike asake kuna mulungu ne anamate apidire mulungu kuti ampheze piki pyonsene pina chiteye nepi kudhari sertu
0: apo ife nzizuno kodi tingaona alipo aphale kuti mwandimwa mwene pakati pamakhaliro ali kuchita pinthu pakulungama nsiku zino
1: si pakati pamakhaliro alipo anthu asachite pinthu pendi momwene asachite pinthu pyakuoneka kuphata basa akumanga zinyumba kugula tereno akuchita manegosio maka imvuluyo nadinyerisa pana wene basa tambe pananambo tambe ali pabanjambo tambe akuchita pinthu pya bon pinthu pyakuoneka deshe dasembewa wene ali pabanja akubana na piana ana mudzi yawo aneyo ndiyo kuchita pinthu pyakulungama iye kutoera ponse msapangwa wene
0: apo ndisipi nzizi mphambo siyamba kuna anangu akuti nzizino ali kuva mabasa athu thangwe yemakhaliro akulungama
1: safunika kuti munthu sempre khala munthu ali mwadidi tenge kuti iye atewerera khale mwadidi mbaleke phonyeka na njira ina iye ndao khala munthu neli mwadidi safunika kuti iye asake khale mwadidi tambe napeze navunzamo basi kuna ale akukhala mwadidi kuti anyanye basi na kuchita pinthu pendi momwene pa vidawo tambe mbaleke siya na kunamata mulungu kuthangwe kuti dziko na ifano ini dziko kunesa maningi safunikambo kuti munthu ukuchini pa mwadidi ukhalembo uvunyisembo anthu akuluakulu khala uli pachisa khala na tempo na ndzizi ufendezera akuluakulu kuti kuvivere ndi tani aneo na kupasambo nzeru
0: apo ali anango kuti panango anakomera na nyimbo zako tani kodi ntokozi yako ndupi
1: ntokozi wanga sobri nyakukomera na nyimbo zanga naikha 87 041 23 56 nalonga pontho 87 041 23 56
0: apo ali nafuna kuti apite nchiverano na ife na menya 84379595 84379595 munapita nchiverano na ife pano mbaticheza mbatilonga thangwe ya makana athu a nsiku ya lero apo ife nsizuno tina inango nyimbo nyerezera pina chitewe ndi nyimbo ili pakuecha tinabwera timisi pano

0: Yakova ife pano nzizo tunatitefungise pindi athu ino na makana kuchitefe na Miguel Diaz nchesatu. Miguel Diaz mafala kufungisa ungamala na zasi ya poto ntokozi yako anafuna kumenyera anafuna kukuchemera
1: mafala nga kufungisa kulongera tepe ini na ndakumero maningi tambe na anthu anashukutari nyimbo zanga ne sakita nyimbo zonsine na kufuna na amore tambe nisafuna mkwa gardiseri kuna familia anga sandi asandi peza tambe kuna al tambe sashikutari nyimbo zanga tambe ndikufuna ndi agardiseri kuna produtor wanga inipanu Vitor tambe sapata bombasa na inipanu sakita nyimbo za bon por isso na agardiseri na nziku zino tambe na we na agardiseri na radio Mosambiki tambe adandi chemera tafedi nyimbo tambe agardiseri tambe aulukutor sombe na mabasa na chitei
0: mtokozi ya kuolonga
1: ntoko zanga ndi 87 041 23 56 87 041 23 56
0: takuta ife nyakuva tafika mapeto na makana lekitefu na nchesato Miguel Diaz mbatipanga tangbe nyimbo zache.

Bereniku, bereniku, afisiri ya programa tinu ya pali na sikana. Tafiki ya panzizunu na pindi yatu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kanaini, Antona Rawush. Lero tunalonga na tangu tenda wa chukula. Chukula, ndu tendo kukoswa pikulupeni afisara Radu Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangu chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa atu ife, wanangu mkati mamanungu watu, michenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, wanangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mwea wakupuma. Uku nkufeka kuti utendo nongu wakugoswa vesara Radu Msambiki. Ifi pontu tingawona mtu anapi kipangizilo ningapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ifi tingwate, tende naye kumbute ungume, aindikaoniwe, wanangu ifi pante indikaoniwe, kuti mpyanji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda wapa utendo nongu wakugoswa kakamu sachimero chokolo. Bas, afesera Radu Msambiki, pansi kwa liru mkakana ini Antona Rawush, salani kwa programa atino ya pale na skama.

0: sabwera nyakuva radio pakati pamakana likuchita FM muno na pakanati pakanati inangu nchipi
1: inango ndi nchachizungu isalonga tangwera arrependimento isalonga tangwera arrependimento
0: ndini nchi arrependimento chisena
1: arrependimento na chisena munatipedza mbuya sola
0: kusandikika nini
1: ne kusandikika ne disapidziwa pondo ini
0: sendikika pakanati undu nsena sendikika ndi arrependimento
1: arrependimento
0: ukufunza maka mukubwala malongero ako pakanati
1: ngufunza maka iko kane
0: kodi wachita licenciatura
1: ndachita
0: wachitanje
1: ini ndachita uyo historia
0: historia kusemi
1: kusemi
0: takuta nyimbo kunia kulonga ndasandikika
1: ndasandikika arrependimento
0: arrependimento sandikika wazati kubva nyimbo kulonga ndasandikika mkazi wanga kwenda paraniamento ya kuimbo na Leshi Junior ndasandikika
1: ja janda ivesera
0: ndasandikika na kuti mkazi akaenda kukaita paraniamento vakonda panga mamuna ndasandikika
1: pia ipa
0: hapo kusandikika kwa kumhanji
1: huku kusandikika tilonge kwa mamuna ne mamuna kupidi au kupempa disculpa disculpa kunani kuna mkazache tangwira mamuna anganyirizera pili pika chita iwo kale kufunana kwao kule nose okay lerupino atani ali arrependido na pili pida chita mamuna pili porque kale kale kuna pida dziwana iwo pionseni pikali munjira machinzidzi uno já pico ser contrário
0: a sandikika
1: a sandikika
0: tiveni nyimbo ne

Shirimu chatanga, shirimu chatanga. Ah, ituso. Tirikupindira kamtishimu panyingo majedo kana mumbo jedo kamujokusiana siana vopurikira madikana varadimu sambike.

Shadalika shwa kuda Liverpool kile vandika na vura jumusambi kiti kudada mina panguva jedu kamu jino samusambi pota kumupa kamu jirongwa jota nanga apa jirongwa kamu matombo lipadari menengeda kamu numpango jino sisira mukati mumabasa edo o zuva rino kana zihungu rino oro nyamasi.